0: wo eye asare mankese
1: no boy
0: wo asama ma akufufu tumfa banso abin abin enyinemu
1: uma yenia
0: sampatebo nyina pasida merade ene ni na muni ababe si central region shifu atimu kwa fu nyina mo pasida merade